0: Calvin Harris, Wrecking Ball Man, Giant, Fay, Dennis Ömberg, Ryan Ogeila och Ned.
1: Good afternoon. Lerba.
0: Lerba.
1: Wednesday.
0: Vad är sitt damma? Okej, han är inte läggd där bara dig, men man har fått problem med dig. Så vad? Fortsätter sa tegning inte för dig. Men gillar jag bara nafna aktar ju för sajf. Mille för shit, va? Man har just mig ahdem lo posta kvann du ahdem så kulten. Inte sålt du ge i då.
1: Lille för shit.
0: Ema, vera, att det är ju för sajf.
1: Ina, ju för att det är hafna laptit.
0: Ja, vera, men att det är ju harap.
1: I kolla på tafärdigt kessin och i kolla moods, vera, weird. Imma il-ġuħol overall jen osli ħafna.
0: Jien vera ma jen osli.
1: Intu għed mill-ftit probabli.
0: Jiena dak it-tipi li firri li nikol xi ħaġa sija wara jaqbad nil-ġuħ, sija wara jkun rid
1: innaqqar. Tiżviluppa għalhekk imma.
0: Jista' jkun, forsi qed nikbel. Rajtek, rajtek ara 25.
1: I'm sure li ħafna nies jaqgħu jaqtalhom l-abtit. Għax kemm il-darba nkas ħabi dom li tajna ma tantx nikol jew innaqqas mill-ikel.
0: Ara fix-xitwa ma tantx ikolli daqshekk ġuħ imbagħad.
1: Vera.
0: Ma tantx jeżin noqgħod infittex.
1: Vera. Mhux minn dil-pjaneta.
0: L-oppost imma. Vera.
1: Ma eġo vja.
0: Għas għasiliri, jem xaħat bħali li jaqdu għaktar ġuħ fi s-sajf, jennafem, jiftak li kil-abtita għdavin tal-ftira fejn il-bahar, per eżempju, mbot kontri dawk il-pastizzi, imma affarijiet.
1: Pastizzi fejn il-bahar? Owejja.
0: Xem ħazin, Mux l-ewwel darba li għamilta?
1: Vera.
0: F'tajjar li fejn il-baħar ukoll pastizzi.
1: F'tajjar okej, ma mhux pastizzi.
0: Mux l-ewwel darba ġibna xi pastizzi magħna fejn il-baħar x'hemm ħażin.
1: Le, m'hemm xejn ħażin imma mhux dak.
0: Tiġġudikani lili.
1: Għaxxej, laqgħaxxejt, qed tiskantani.
0: Rajt hekk leta stgħu fuq il-WhatsApp tagħna hekk intix l-oppos bħali, jabdek aktar ġok fis-sajf u mod fix-xitu ma tantx jabdek.
1: Team Gail jew Team Ryan, tassoltu.
0: 990 0897.